97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fansia Gema Merdeka, masuki akhir pekan Fansia Gema Merdeka. Saatnya saya memberikan tips untuk Anda nih, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan di akhir pekan. Jadi akhir pekan alias weekend Fansia Gema Merdeka selalu menjadi momen yang paling ditunggu setelah sibuk beraktivitas di weekday ya. Dan akhirnya ada waktu untuk beristirahat sejenak selama 2 hari Fansia Gema Merdeka. Waktu yang singkat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar ketika weekday nanti sudah sepenuhnya Fansia Gema Merdeka, energi Anda tercharge ya, dan bisa kembali bersemangat menjalani aktivitas harian. Salah satu cara yang paling tepat Fansia Gema Merdeka untuk bisa mewujudkan hal tersebut adalah dengan memastikan kegiatan yang Anda lakukan tepat ya. Dan kali ini Fansia Gema Merdeka ada beberapa rekomendasi aktivitas di akhir pekan yang bisa Anda lakukan. Tentunya mulai dari berolahraga, berkumpul bersama keluarga, hingga datang ke acara khusus dan aktivitas tetap santai. Jadi bisa Anda nikmati Fansia Gema Merdeka dan tetap membuat Anda lebih produktif. Setiap aktivitas Fansia Gema Merdeka di akhir pekan harus dirancang sebaik mungkin Fansia, supaya hari libur dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dan buat Anda yang suka bingung nih, harus ngapain, harus apa ya untuk mengisi weekendnya, nah kali ini beberapa rekomendasi Fansia Gema Merdeka di akhir pekan. Kira-kira aktivitas apa yang harus Anda lakukan? Jangan kemana-mana Fansia, tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Yuk kita langsung aja fans ya Gema Merdeka. Kira-kira aktivitas apa nih yang bisa kita lakukan di akhir pekan? Kali ini fans ya Gema Merdeka, aktivitas akhir pekan yang belakangan lagi banyak banget dilakukan adalah pergi untuk melakukan wisata alam. Jadi Anda bisa ya melakukannya fans ya Gema Merdeka. Buat Anda yang suka bingung harus melakukan apa untuk mengisi weekend fans ya Gema Merdeka, coba deh untuk ikuti beberapa rekomendasinya fans ya Gema Merdeka. Kali ini kalau langsung aja ke wisata alam. Jadi Anda bisa ya melakukan trekking ke curug, hiking atau berwisata ke pantai fans ya. Dan dengan pergi ke tempat-tempat wisata alam, tentunya bisa sepenuhnya membuat Anda healing. Dan pemandangan yang indah, udara yang masih segar fans ya Gema Merdeka, bisa membuat pikiran Anda menjadi lebih tenang. Tidak perlu jauh-jauh fans ya, cukup kunjungi saja wisata alam yang terdekat dari tempat tinggal Anda. Dan tentunya fans ya Gema Merdeka, 2 hari merupakan waktu yang cukup untuk pergi ke wisata alam. Bahkan Anda bisa melakukan ini di hari yang sama. Agar penggunaan waktunya lebih efektif, pastikan ya Anda sudah membuat interiornya fans ya Gema Merdeka lengkap sebelum Anda berpergian.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstia Gema Merdeka Universitas Dwi Jendral Fanstia Denpasar masih membuka ya penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat di kampus yang mengedepankan kualitas akademik Fanstia Gema Merdeka, pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendral siap menjadi pilihan terbaik, berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Siap Fanstia Gema Merdeka tentunya dengan 5 program studi yang ada. Di antaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Tentunya didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Fanstia Gema Merdeka, Universitas Dwi Jendral berkomitmen ya mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo Fanstia Gema Merdeka bergabung bersama Universitas Dwi Jendral sekarang juga dan wujudkan masa depan gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Instagram Fanstia Gema Merdeka di @yayasan_dwijendral atau menghubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendral, unlock your potential, shape your future.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
7: Mau melati.
6: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
10: Jangan jatuh cinta di Jogja.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka, tanpa terasa di penghujung akhir ajang Yetirama untuk edisinya hari ini. Dan untuk Anda fans ya Gema Merdeka, masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat dan sekitarnya, bagi Anda yang pengen banget nih cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, semua baju satuan dan segala kebutuhannya fans ya, jangan ragu ya untuk menghubungi Wali Stars Gatsu yang berlama 3 Langit Sepuluh Tengah, nomor 284 A Denpasar. Telepon kami di 0361-9075-270 atau bisa melalui WhatsApp di 081 di 082-144-370-364. Bali Stars ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi fans Yege Merdeka ada printing sebanyak ini? Cukup kentang menimpal Ares, Anda datang di Jalan Beres. Akhir kata saya ke Sofia pamit fans Yege Merdeka dan sudah siap nih. Bejaya Kumar menemani Anda di ajang Elvaria Pulau Dewata.

Selamat pagi, baru pamiarse Dudani sarang sami pan sedek mamat de kering di jeje megena semak di mangkin muali sakeng magisu pratman sarang ulung cepat lantai dudan pasar Bali di Jang Jaya Kumar si tangkil malih ngiring Dudani ring gelar acara varia pendewata talar kantor tetap ring frekuensi di tiang si ada sepitu nanggu pitu FM. Nari Dudani sedang tering desa ring kota ring sejebanyakan Bali. Tara wendering luar pedawa tangis dan merasa diambilin santit yang tadi tekan arah jangi tangkirang pun apa lampun api sapun ikut taler kantun ke sentuh ide sang yang widiwasa ini parwa miarsa pinaga pura ni ngatur titiang pentar cara yang terlali ngaturan pengasun karo pinaga pemuka acara Om Swastiastu.

Inggih udah nih ban si jago memerdeka sarang sami bule Jepang ih sampun si dekatur pina ke tembang pengawet didang nyarang itu dani di kalau mungkin sampun pada wenten ring tempat aktivitas nih maka mungkin wenten sana 5 hari kerja mungkin sampun istirahat usus nih mirang radio kumantan ngawai dan boleh hari Sabtu nih maningang radio uling sama engkan di kepetang. Inge mata sekema dan yang ditang sarang sami sana tetap semangat bergabung di kering 97,7 FM Gema Merdeka ngetreng eh muali untuk tembang sampun siapan ditang sambil nyantar destar dasar teman terlaris putri Bali.

Putri Bali nggih sampun sida mutilar kadur nggih lanturan ditiang selamat pagi sampun wenten kada Ratna Ringgatsu Penabigatre ada juga Dek Jokan Suksemo Pak Dek Senantring Bangli ada juga Dewa Jibukian cara ngarisnal jepit nggih ada Leswatini ring pembantan rendang Karangasem Rajang Kumanten tiang Yan Arte nggih saking penarungan iki. Gue bener nggih, penarungan sampun juga nyarang di tiang Pangura ring Pipit Permai Pak Tegak ring Kanapura, Ketut Mariana ring Darmo Sabo, Puput Nata ring Besake, Bapak Amade Sinten Kekeh niki, Sinten Lesar, Bapak Amade Lengkong. Ada juga Kanjeng Dimas nggih. Ke sarangin buat jero metosari ring siulan indrawari mancawarna kaderah kayu londre bangli sampun juga jarak titiang durus makin wentan malih.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih, nu beratan jatuh tempo daripada jatuh cinta. Inggih, sampun sida turan tidang, rengi dan sarang sami. Dilanjutkan malih niki dan yang tidang sene sampun nyarengin matu sekema. Wenten Bu Eka, inggih Bu Eka, saking yang lan Bangli. Juga sampun bergabung niki Grace Anyar, inggih nyarang tidang matu sekema. Kada depi reng kemenu ngalantur wenten. Sementara tidang sene mepesengan mau rai reng batukan. Nggih, ada malih nguraan nur ing telikop Gianyar kesarengin sementara ditiang Bapak Ketut Hendra ring Tabanan Komang Chandra Sedata Jik Mang Punggul yang su tebasaya ada juga Dua Eka ring Pacung Bersele juga sampun bergabung nggih ring Galaka Dimangkin Jik Macung nggih punapui Gatro Jik Wayan Lastri ring Belayu juga ada Putu Suter ring Penebal yang Ena ring Belang juga sampun masuk matur suksema kumanten muali tembang sampun siapan titiang.

Inggih jabawanen ye sampun sidaturan di daring Indo Danim ada sesama wendan dari naring warung Rini Rani Topati ada juga Komang Minggu ye yang Burarini Budelia Arini reng Bambang Bangli penampi gatre lanturan ditiang yang Subajeng penampi gatre mo yang Su lantur male wendan Mok Mutiara reng yang lantlungkong ada Oko Mulyato Padang Sambian ada sesama ada Ari Diat Mika juga Wayan Gendet nggih Rajang Semangkumanten lama menikmati suasana hari Sabtu rene mangkin persiapan untuk malam Minggu ada Pandit Tombong Nasroka dan juga ada Gusti Gustu di Abing nggih sok semua Gustu ada Male Semantan Titiang sane wawu masuk Yan Seneng nggih Ayu Susi Kelinci mantuk sok semua kumanten ke Sarengin ada Pak Dika Mak Dika ada Mak Indri nu ngiling-ngiling niki Mak Indri Alam sareng Mak Eko nggih. Mudah-mudahan sampun juga nyarengin ring kanyekan galak di makin mulai tembang sampun siapa ditiang biasa sarang-sarang.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglinnya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabel, nah saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo, nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang, cek ingat asane Bang Kiang Beli ini lo. Batang nih, Bli, masih kewa, masari lo. Apa deh, Angona?
1: Untuk susah tidur, Angona saatnya harmoni gen, Bli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Sampun matilan ngejengcarakan no pelet nggih, sampun matilan minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk keluarga dan untuk kita sendiri. Ngerajannya juga gampang, wenteri cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring genai dudane. Wenten ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan Giat 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Dukat Balian 50 Denpasar, apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat 55, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani nomor 428, ada juga di apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46, Kute, Badung.

Inggi, sampun yang lagi baper nggih bawa perasaan sampun side aturan di ya ring dan yang ditanserang sami kita lanjut mali tuh teman senai sampun siaga katur selamat pagi mali benten mali senai sampun side nyarengin nggih sambil nyantos spesial kita hari ini the star nggih ada bawasel ring sampelangan gianyar ada juga Ari Astadi nggih ring seputaran buahan Tabanan Haji Nala kesarengin Mama Risti nggih sana wentan ring galeran Bangli Pak Yande Antiga nyarengin juga Dilat Majareng Nusa Dua nggih Dayu Rika ring Batuan Doping SDC juga Rajeng Semangkumanteng nggih Anturan Didang ada juga Bude Masir ring Kacagan ada Apriani Made ada Bude Ketewel ada Yan Astri juga nggih penavigator lantur balik ranggian teradidang BBM.

0: Ma tilar nge Renggi yang lagi BBM-an nih nge beli win mo kita nge ada Erin Liliana reng Batu Bulan Penapi Gatre, ada juga Ilo Eriani nge sering babakan Gianyar, sampun juga nyusul nyarangin titiang reng kanyakan galah mangkin nge sana mangkin aturan titiang ngale ayun yang dewasa kajang udan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman. Kalau gu marang munggah baik melakukan upekara butoyatnya, tidak baik menanam sirih dan tembakau. Kalau mereng tidak baik untuk bercocok tanam. Kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah. Memulai memelihara ayam, itik, sapi, kerbau dan ternak yang lainnya. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Sri tumpuk baik untuk mencari burung. Ngelantur titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna dan sejenisnya. Tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan penting, bepergian jauh, membuat tangga atau tanggul. Nika turang titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

Wait, dobeng kum, jauh ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Ada acara The Star Jani, dah setemang terlaris, gelaran nyabran rahina

0: Inggir dan Evan setia Gema Merdeka Sane Kari tetap segabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren Nyabran Rakhine Sane Sare Idu dan Epole gelaran The Star Dasar Tebang Telaris Sane Mangkin Sampun Masuk di tanggal 29 Agustus 2026 Inggir 10 tembang Sampun Masuk Ring The Star Minggu Mangkin Sedurung Idu dan Epacang Miar Siang Tembang-tembang Ranjing Mangkin Saling Indumun Ring Hasil The Star Minggu Lalu Lani Kita Mangnya Nih
1: The Star Dasar Tebang Terlaris, Gema Merdeka.
2: Posisi Destar.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Gimana kabarnya Tut?
2: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
1: Iyan beli tahun depan pensiun Tut.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Deh, Iyan beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
1: Sing jek ke Tut, ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
1: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken tuh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
1: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
9: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
10: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
11: Kopi Decafe. Jagonya jagoanku.
9: Malam ini, Papa siap, Ma.
8: Ayo, Pa.
10: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
0: Besta, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
12: Posisi Destar KP.

0: Inggir dan Evan sejak kemerdekaan sarang samering posisi nomor dasa ya, sampun sidaturan didang, sampun kanagi sarang-sarang Tri Puspa. Judul temangnya ne Wanda jaga ngenih. Nah, sana makin lanjut malih.
1: Sisi Destar Kaping Siel.
0: Iya ring posisi nomor si ring desta dua minggu makin ya di tanggal 29 Agustus wenten tika pagraki. Atau judul temang ini Wanda jatuh hati.

0: Sampun metilar aturan di tindu dani, sampun peragi sarang-sarang jatuh hati di kapagraki nge wentering posisi the star duwe ring nomor berapa nih nge nomor siu nge sampun peragi sarang-sarang sana makin pacang lantur ke posisi nomor 8 siapa gerangan indu dani serang sami kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Adi dengan kemasan 1 saset 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitalik-nya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.
1: Posisi Destar KP

0: Ingi pahlawan buaya ngide uli wentering posisi nomor kutus ngiring destarah minggu mangkin lanjut male ke posisi nomor 7 nanging sedurungnya ne wenesane pacang lewat dumun.
1: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
4: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Nah, itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
3: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya, pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
4: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar. Dengan cabang hampir di seluruh Bali, Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare
10: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
11: Posisi Destar, kamu

0: Ingir dan Evan sejak Gema Merdeka Sanekari tetap nyaring di tadi kering 97,7 FM Gema Merdeka ngatren gegelaran destar dan setemang terlaris ngering posisi nomor 7 sampun peragi sarang-sarang beli made judul tembang Tika Pagraki bersama si Wira Krishna. Nah sedang menjagokan tembang puniki tembang duwe mangkin menterin posisi nomor 7
1: posisi destar KP.

0: Inggih, madhe ade pagatresna nggih wendering posisi nomor 6 ring the star dewe minggu mangkin damda minggu depan bisa naik temang dewe bahkan mungkin bisa turun nggih. Heeh. Ring gelaran the star di tanggal 29 Agustus 2026.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marejan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
2: Posisi Bestar.

0: bantu lewat doa nggih bandereng posisi The Star 5 besar ring The Star Minggu Mangkin di tanggal 29 Agustus 2026 nggih Rudiawan penembangnya nih. Nah, siapa gerangan ring posisi nomor 4 The Star Win Minggu Mangkin ini ki minta informasi muali untuk menyambut tahun ajaran baru. Kami di Watakon memberikan berbagai penawaran terbaik untuk idudane yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 dan laptop XU dengan harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Advan 1,3 dan tablet Lenovo MotoFed sudah lengkap dengan keyboard, harganya 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui WFF atau Home Credit, Akulaku dan Kredipo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal dengan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, Menten Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP Open XU dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak nomor WA-nya di 62812393176786. Mali pisan terus celak di 62812393176786. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone laptop, yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.
1: Posisi The Star KP.

0: Budi Arseng ini mendering posisi Desta di nomor 4 ring Desta Minggu Mangkin Wanda pelengkap cinta ini dilanjut kembali itu Dane Sandekari tetap bergabung di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrering Desta Dase Temang Terlaris
1: posisi Desta kap-

0: Ingir dan ini Pan Sejak Mada Gasami Made Gunawan bersama Ani Suryani ye. Sampun berage sarang-sarang ring posisi nomor 3 ring destara minggu mangkin do tembawan dalam 5 ding. Yo sing mat-mat nggih. Mudah-mudahan ingir sarang sami sane kari tetap nyaran di tadi kiring gelaran Dewe Destara dan setemang terlaris di 97,7 FM gelaran nyabran rakina sane sare.
1: Posisi destar ka

0: sampun adi ngelahang ngiring posisi runner up dwi ring destarah minggu mangkin nggih. Nah sana mangkin siapa gerangan benten ring posisi pemuncak ring destar dwi sarang ilumun sana pacang lewat puniki.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
3: Bestar, dah setewang terlaris, Gema Merdeka.
4: Jawara Desar Rahina Mangkin.
5: Ingir dan Eban setia Gema Merdeka Sarang Sami Sanekari nyarangin ring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetreng ring Destar Daso Tebang Terlaris di tanggal 29 Agustus 2026 ring posisi pemuncak ring Destar 2 minggu mangkin Wenten Pompi pahlawan pengganti 2 nggih marapan tembang jawara peniki Destar iki menandumun pacang lantur ring rakine sanisare sane pacang rao peniki. Selamat bermalam minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1, 2, 3, cuat, plung, Om, Santi, Santi, Santi, Om.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success jadi mudah.

Merdeka Ngetrend. Dan seperti biasa juga fans Ngomong Merdeka, untuk kalian yang pengen dengarkan streaming kami di lihat streaming kami di mana namanya, di luar Pulau Dewata Bali seperti di Aceh, di Bandung, Jakarta, Surabaya ataupun di sekitarnya, silakan bisa dengarkan streaming kami langsung di radio.kemamedia.id/kema begitu ya. Nah, kita akan masuk ke lagu berikutnya. Lagu ini lagunya sedih banget tapi lagunya menyayat gitu ya. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Ade yang ada di seputaran Pemogan, Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren setelah lagu milik dari Ratu ya. Lagu tahun 2007 ini fans Gema Merdeka 2006-2007 yang tadinya terbentuk dalam 200, di mana di 200 tersebut itu ada Maya Estianti dan juga Mulan Jamilah di kala itu ya. Namanya bukan Mulan Jamilah lagi tapi Mulan Kwok ya. Oke, sekarang sudah melangkah 26 menit lepas dari pukul 11 siang. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia yang top. Sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Selamat siang dulu untuk Anda yang baru menyapa saya di 081558977. Ada siapa ini? Ada Bling Ngurah Tilem. Selamat siang untuk Anda yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya sebagai super drive gitu ya. Tetap semangat juga dan apapun aktivitas yang dikerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan selamat siang juga buat Ibu Eka Kartika Pemasaran yang hari ini lagi beraktivitas ya di perjalanan. Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, sampai tujuan juga dalam keadaan selamat begitu ya. Hari ini di mobil lagi sama siapa? Selamat siang juga buat Devi yang ada di seputaran Kemenuh. Lagunya ditunggu nanti bakal diputarin sama Kak Radit. Dan terakhir ada Mawian Lasri di seputaran Tabanan. Lagunya juga ditunggu nanti bakal diputarin sama Kak Radit. Karena sudah jam 11:30 siang, tentunya Kak Radit punya satu informasi yang menarik untuk Anda.

Baiklah, fans Kompas Merdeka, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Yayasan Dwi Chandra. Universitas Dwi Chandra Denpasar tentunya masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 ya. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter serta pelestarian budaya, tentunya Universitas Dwi Chandra siap menjadi pilihan terbaik. Yang terdapat lokasi itu di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Chandra Denpasar tentunya mempunyai 5 program studi yang keren. Yang pertama kita punya Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai dan dengan dosen yang profesional dan berpengalaman serta lingkungan kampus yang nyaman, inspiratif, Universitas Dwi Chandra berkomitmen mencetak lulusan kompeten yang berkarakter dan tentunya siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Chandra Denpasar dan tentunya wujudkan masa depan Anda yang gemilang. Maka dari itu, fans Kompas Merdeka, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagram di @yayasan_dwichandra. Sekali lagi ya, bisa follow dulu Instagramnya lebih lanjut di @yayasan_dwichandra. Atau bisa menghubungi di WhatsApp 0811-382-511. Sekali lagi 0811-382-511. Yayasan Dwi Chandra, unclog your potential, save your future.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren melangkah tepat sekali 42 menit lepas dari pukul 11 siang. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia. Kita masih bersama saya Teguh Radit Adesa sampai di jam 1 siang nanti. Fans Gema Merdeka sampai satu informasi menurut kalian datangnya dari Vitalik. Jadi Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah ya. Ini cukup diminum seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans Gema Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gempa Merdeka yang terdiri dari satu lagu terbaru balik dari Bunga Citra Lestari dan juga Just Flow dengan Terpesona ya. Selamat siang dulu untuk anda fans Gempa Merdeka yang baru setia di 97.7 FM. Apa kabarnya dulu buat Putu yang ada di seputaran di Ketewel ya. Ayo Putu, terima kasih gabungannya. Selamat siang juga buat Desi di Pego ya, ikutan gabungannya kak ya, siap. Lagunya ditunggu nanti bakal diputar yang sama Kak Radit. Selamat siang juga buat Buki Aci dari seputaran Guang yang lagi monitor pada siang hari ini, terima kasih. Dan terakhir ada Indrawari dari seputaran Mancawarna yang sudah ada juga pada siang hari ini ya. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Malam Minggu ada kegiatan kemana untuk hari ini? Nah kalau saya sendiri mungkin ada beberapa kegiatan yang tidak boleh saya tundakan untuk anda. Dan pastinya untuk berkumpul dengan teman ataupun bersama sanak saudara itu sangat penting sekali fans Gempa Merdeka. Dan seperti biasa untuk menemani Malam Minggu anda untuk hari ini, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Dan seperti biasa juga saya mau menunggu atensi anda, bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Triswaka dengan single berjudul Aku Bukan Jodohnya. Tetap setia di 97.7 FM Gempa Merdeka ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir dari satu lagu terbaru milik dari Mahalini Raharja dengan single berjudul Percuma, diambil dari label Hits Records ya. Lagu ini sempat juga sukses dibawakan oleh Anggi Stefaki dan juga Petran Pito, dan ternyata lagu Percuma ini ciptaan dari Mahalini Raharja. Ini lagunya bagus sekali, Fatsa Gema Merdeka. Oke, untuk hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu adalah bagaimana caranya untuk kita bisa merawat kulit rambut ya. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan bagaimana cara kita untuk merawat kulit rambut. Nanti kita bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Ini efek belum minum air putih nih kayaknya penyiarnya ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Roni Parulian dengan Februari.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren satu lagu milik dari siapa ini? Lagu milik dari Tiara Andini dengan Tulang dan Nadiko ya. Lagu tersebut sekarang sudah mau kita 22 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Patlar Patlar Lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya Teku Radit Arisa sampai di jam 1 siang nanti ya. Kita membahas satu topik yang sangat menarik, fans sangat merdeka, bagaimana cara kita bisa menjaga ataupun merawat kulit kulit rambut ya untuk tetap sehat dan juga berkilau. Fans yang merdeka, cara merawat rambut sehat dan berkilau penting untuk menjaga penampilan kesehatan kulit kepala kita. Tidak cukup hanya dengan keramas saja, ada berbagai langkah sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah untuk menjaga rambut tetap indah dan juga kuat dan juga mempesona. Berikut fans yang merdeka, manfaat yang luar biasa yang belum ada ketahui. Yang pertama itulah merawat kulit kepala. Langkah awal untuk mendapatkan rambut yang sehat adalah dengan merawat kulit kepala Anda. Dengan perawatan dapat dilakukan dengan memijat kepala Anda ataupun kulit kepala Anda saat keramas secara perlahan, guna meningkatkan sirkulasi darah dan juga merangsang folikel rambut yang memproduksi rambut yang lebih tebal dan juga berkilau. Menurut para ahli, perawatan rambut folikel ini pun adalah rambut mempengaruhi oleh kesehatan dan juga pasokan darah dari jaringan kulit di sekitarnya. Jadi bisa dibilang kulit kepala Anda akan jauh lebih sehat adalah kunci dari rambut Anda yang sehat. Itu yang pertama, nanti kita bahas lagi yang kedua dan yang selanjutnya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Tulus. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Bali Stars. Untuk Anda masyarakat kota Ubud ya, Tegalang, Bedulu, Tembongkan dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud, tepatnya di utara Biji Motorworld, tepatnya sebelah barat jalan, dengan nomor teleponnya 0361 908 5317, atau bisa di WhatsApp 0812 39 89 7025. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang mati pal ares, Anda datang dijamin beres. Kita masuk ke lagu berikutnya, This Is Please Welcome. Teh Hijau dari Tulus.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang.
6: Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngatain itu dia satu lagu milik dari The Fortunes dengan Makhluk Cahaya, lagu terbaru ya. Fans Gema Merdeka yang ingin bekerja di 5 star luxury hotel atau cruise line atau ingin mendapatkan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya.
1: Yang terhapuskan tak ada lagi tangis air mata.
0: Tentunya kampus Elizabeth International ada di Denpasar, ada di Gianyar, dan juga di Nusa Dua ya. Dengan fasilitas kampus yang lengkap berstandar internasional, instrukturnya itu adalah professional hoteler tersertifikasi internasional, dan juga kurikulum berbasis LUSA, berasa kita kuliah itu seperti di luar negeri. Merdeka itu bebas, bebas untuk memilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promonya Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir yang sukses untuk industri perhotelan dan juga pariwisata internasional. Dapatkan juga penawaran super special dan juga khusus melimpah khusus pendaftaran di bulan ini. Ayo ambil langkah pertama Anda sekarang juga. Buruan daftarkan kuliah Anda di Elizabeth International. Promo itu pun berlaku cuma tanggal 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Tentunya syarat dan juga ketentuan berlaku. Baiklah fans Gema Merdeka, kita masuk ke topik kita yang kedua. Bagaimana sih cara kita merawat kulit rambut yang baik? Yang kedua itu adalah memilih shampoo yang tepat. Anda disarankan untuk memilih shampoo berdasarkan jenis rambut Anda, sesuai dengan masalah rambut yang Anda alami. Misalnya nih, ketombe, rambut bercabang, ataupun rambut rontok ya. Hindari shampoo yang mengandung bahan keras seperti amonium lauri ya, dan juga sodium lauri ya. Ketika keramas, Anda dianjurkan untuk menggunakan air biasa atau air hangat. Karena air panas dan juga air hangat tersebut itu bisa menghilangkan minyak alami pada rambut Anda, sehingga rambut Anda menjadi lebih kusam, fans Gema Merdeka. Setelah menggunakan shampoo, oleskan juga conditioner dan juga menjaga rambut Anda tetap sehat dan juga berkilau. Maka dari itu penggunaan yang kita harus lakukan ketika ingin merawat kulit rambut dengan baik. Yang pertama, merawat kulit kepala ya. Kelapa. Kengken ini ya, maaf ya. Itu yang pertama pasti Anda harus lakukan adalah merawat kulit kepala ya, mirip-mirip ya sedikit ya. Yang kedua itulah memilih shampoo yang tepat. Nanti yang ketiga nanti akan dibahas lagi sama Karade. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagunya bagus, lagu milik dari Adrian Khalif dengan 2001 kali spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren setelah lagu milik dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Fans yang memperdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita. Baik juga digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah ya. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan untuk menghilangkan sakit capek, sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, sering pusing ataupun tidak bisa tidur juga gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pegal linu seperti rasanya itu tusuk-tusuk ya. Maka dari itu jangan lupa menyediakan minyak gosok cap tunggal untuk di rumah Anda, Fansnya Merdeka, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan Anda bisa dapatkan langsung di beberapa apotekku. Di antaranya kita punya apotekus Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotekus Sembilan Rantau di Jalan Tukat Balai nomor 50 Denpasar, apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apotekus Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar, apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, apotekku Teku Umar di Jalan Teku Umar nomor 55 Denpasar ya, Teku Umar Barat ya. Nah, Ahmad Yani juga ada nih, apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan terakhir apotek Kuta di Jalan Apotek Kuta nomor 46 Badung Bali. Maka dari itu tidak ada salahnya kalau Anda menyediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane, coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya saya harus mengakhiri programnya Potret Lagu Indonesia Ngetop untuk edisi kali ini, edisi Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 ya. Setelah lagi kita akan masuk di programnya Peace Pengantar Serat Siang dari pukul berapa ya, 1 siang sampai pukul 2 siang, dan nanti dilanjutkan dari pukul 2 siang sampai pukul 3 sore di programnya Halo GM. Karena pamit dulu, kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye bye. Selamat malam minggu.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka. Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Dede, nawang kayaknya mau lari, Dek.
5: Nawang? Kenapa ya Dede mau lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dede. Riu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di buka di door, Dek, nawang kayak.
5: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
1: KPID Bali.
7: Nonstop, lagu terbaik.
8: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngaterin Halo Game untuk edisi kali ini di Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Senang sekali ada saya Teguh Radit Adesha menyapa Anda kembali selama 1 jam ke depan sampai di jam 2 siang nanti. Sampai di jam 2, sampai di jam 3 sore nanti maksudnya. Seperti biasa saya lupa nih untuk memposting kira-kira lagu-lagu yang mana harus saya putarkan untuk siang hari ini. Kita punya lagu-lagu list dari Vidi Aldiano. Di antaranya bisa diingatkan ya, kita bareng-bareng saling mengingat. Yang pertama kita punya singlenya Vidi Aldiano yang berjudul Aku Cinta Dia, Bestari, Cinta Jangan Kau Pergi, Gadis Genit, Lupakan Mantan, Nuansa Bening, Pupus Kasih Tak Sampai, Status Palsu, Zamrud Katulistiwa, ada juga Tak Bisa Memiliki, dan terakhir ada siapa ini duetnya, sama Darusman ya, yang judulnya singlenya berjudul Kau. Oke, nampaknya sudah ada bergabung di penelpon kita yang pertama, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tangap.
0: Pak Putra Cahya, apa kabarnya hari ini di akhir bulan?
1: Kabarnya baik-baik, kok Kak Radit gimana kabar
0: sekarang? Kabarnya baik juga. Kak, akhir tahun kan akhir bulan masih tetap tersenyum ya, Pak Putra. Mana tanggal sampai tanggal 31 lagi kan?
1: Belum tanggal 31 nih, baru tanggal 28
0: ya. Iya kan, 29 sekarang. Ya, 29 ya. Lagi 2 hari ya kan. Oke, Pak Putu Cahaya mau tak kasih hadiah. Lagunya Vidi Aldiano yang mana maunya?
1: Yang pertama apa tuh?
0: Aku Cinta Dia, Cinta Kau Jangan Kau Pergi ya. Boleh. Lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salamnya buat Mok Kade Rahmawati, Mok Putu Koboiwo,
0: ya.
1: Mok Wayan Lastri, Mok Mini Asih, Gus Bawo, Mok Dayurat Mini, Kakek Dania, dan istri tersayang yang lagi di kampung.
0: Oke.
1: Kepada Kak Radit, mat bertugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Pak Putu Cahaya yang ada di seputaran Tangkap ya. Hari ini punya banyak list ya Pak Putu ya, biasanya cuma 1-2, sekarang udah meningkat ya listnya ya. Oke, baiklah, langsung ke mereka kita masuk ke lagu berikutnya dari Vidi Aldiano dengan Aku Cinta Dia.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir dari satu lagu milik dari Fidi Aldian dengan Aku Cinta Dia. Lalu aku cintanya sama siapa dong? Oke, baiklah fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Halo Gem ya. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu, mau kemana hari ini akhir bulan? Jangan jauh-jauh lancang-lancangnya. Ingat waktu, ingat tanggal gitu ya. Kita akan mencari penelpon berikutnya, kita akan sapa dulu. Halo Gem.
1: Halo Gem, selamat siang.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Indrawari di manca warna tampak siring Gianyar Bali.
0: Woy, kacamatanya keren sekali, cicilan berapa bulan? Tahu dia.
1: Gratis di Turgis Radit.
0: Oh gratis? Ih, di mana biar dapat gratis gitu?
1: Ini ada teman ngasih gitu, Adik.
0: Oh, berarti kita harus banyak-banyak berteman biar dikasih gitu ya.
1: Yoi,
0: gitu, Adik. Sekenjet tuh yang mendipal yusengnya dan ngembang. Oke, okay, nge-nge, siap. Kabarnya, Adik, nih. Kabarnya baik hari ini. Blindra, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik juga.
0: Terus kalau ini apa namanya, tetangga gimana kabarnya, luar biasa?
1: Kurang tahu
0: gitu. Ya sudah, dikasih hadiah sama Gus Radit lagunya Fidel Diadi yang mana?
1: Nuansa Bening ya.
0: Nuansa Bening, boleh lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Buat Pan Setia aja, Gus Radit, Matugas. Terima kasih
0: gitu. Terima kasih kembali buat Indrawari yang ada di seputaran Tampak Siring. Kalau ditanya saya ngantuk ya, saya ngantuk banget Pan Setia Merdeka. Cuma saya berusaha untuk tersenyum ya, untuk bibir saya komat kamit. Tapi mata ini tetap memejamkan gitu kan. Berasa seperti apa ya? Bu, berasa seperti tidur tapi dengan suara yang berkomat kamit begitu. Oke, baiklah, kita tinggalkan tadi Beli Indrawari. Kita masuk ke satu informasi datangnya dari Kampus Elizabeth International.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

up your voice, come on.

0: get freaking out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngetrend melangkah tepat sekali 15 menit lepas dari pukul 2 siang. Silakan untuk Anda yang pengen gabungan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-1977. Dan seperti biasa di setiap sesinya kita akan mencari satu penelpon ya. Tadi sudah ada Indrawari dari Sepetan Tamasir yang sudah bergabung. Minta lagunya Nuansa Bening dari Vidi Aldiano. Dan kita akan mencari satu penelpon berikutnya. Kira-kira ada siapa? Halo GM. Halo GM, sudah masuk. Dengan siapa ini?
2: Dengan ini, Mas Dirnon.
1: Dengan?
2: Dengan Inggi Dirnon.
1: Oh, Inggi Dirnon. Inggi Dirnon mau minta lagunya siapa? Vidal Dion yang mana?
2: Apa aja tadi dia?
1: Ada judulnya Bestari, Cinta Jangan Kau Pergi, Gedis Genit, Lupakan Mantan, Pupus Kasih Tak Sampai, Status Palsu.
2: Status palsu aja dah.
1: Oh, suka sama yang palsu-palsu.
2: Oh. Cuma lagu, Mas.
1: Boleh lagunya dibingkisan buat siapa?
2: Buat penyiarnya aja ya.
1: Oke. Baik, terima kasih, ditunggu lagunya ya. Oke. Okay. Okay,

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, kita akan mencari penelpon berikutnya. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp 081558977. Nampaknya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit yang ganteng di sana.
0: Masa?
1: Iya lo ganteng. Masa iya. Nanti kalau aku bilang cantik, Kak Radit marah-marah bawa arit nanti.
0: Enggak sih, yang penting ada jajan aja, enggak apa-apa.
1: Sini nak, tak kasih ini jajan. Banyak ada jajan, es buah, es campur, sate.
0: Oh banyak di sana berarti?
1: Kok
0: bisa banyak?
1: Bisa lah, butuh kan jualan.
0: Oh butuh jualan, kalau di sana pakai kartunya butuh itu diskon 50% ya.
1: Nggak usah Kak Radit pakai kartu ya, gratis kasih butuh.
0: Oh gitu, tapi kalau dikasih gratis bayar akhir bulannya nak?
1: Nggak lah. Nggak. Spesial buat Kak Radit yang ganteng.
0: Okay. Baiklah, butuh dari sekian banyak lagunya Fildi Aldiano suka yang mana?
1: Yang mana nih ya? Mana? Tiba-tiba usahain Kak Radit.
0: Ada singlenya judulnya, tunggu sebentar, tak baca semua dulu ya. Ada ya. Yang pertama itu ada Bestari, Cinta Jangan Kau Pergi, Gadis Genit.
1: Jangan, lupa. Cinta Jangan Kau Pergi, biar gak pergi Kak Radit dari Butuh. Gak ada yang nanti ajak suatu waktu di udara.
0: Boleh, lagunya dibingkiskan buat siapa Butuh?
1: Iya, Kak Radit.
0: Ya, buat siapa lagunya ini?
1: Boleh nih salam-salam?
0: Boleh, silakan.
1: Nanti takutnya nggak boleh.
0: Boleh, betul.
1: Ada Pak Nebi, ada Gus Bawo, ada Mode Ratna, ada Mangku Nyita, ada Mok Made Marlini. Kayu yang senang, ini Asep, Pak siapa ya? Pak Surya. Pak Surya siapa ya Kak Radit yang
0: Surya di sana?
1: Surya Sangam.
0: Pak Putu Cahya, kok Surya?
1: Iya, Pak Cahya, lupa Pak Butu, sering di telepon ini calling Butu. Iya, Kak Radit sama kru semua, selamat bertugas, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Putu yang ada di software Kebu Iwo, sejak kapan namanya Surya? Bu Putu ini lucu ya sebenarnya kalau dilihat ya. Bu Putu di Kebo Iwo yang tadi tuh fans dia ya. Jadi yang sudah kenal sama Bu Putu ya begitulah ya. Beliau adalah orang yang suka ceria, tertawa, bahagia. Nanti kalau saya pengen di masa saya nanti, di masa tua saya nanti, guys. Kalau sekarang kan sudah dewasa ya kak, di masa tua nanti kita perlu harus namanya hiburan. Ya terlalu punya banyak teman ya kan, terus banyak candaan, tertawa. Jangan mikir kayak sekarang itu kan banyak pemikiran anak muda ya kan. Cicilan B, cicilan C belum terbayar, ini gimana nih, bekal kurang ya kan. Nah itu jangan, nanti hipertensi loh ya, bahaya ya kan. Mending kita dengerin dulu satu lagu dari Fidi Aldiano katanya. Pupus kasih tak sampai, spesial untuk Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Maaf, Cinta Jangan Kau Pergi, itu lagunya ternyata ya, maaf ya. Untuk Anda tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: get freaky now.
1: Semangat juga mantap JFM kemerdeka yang ngeteran. Itu dia satu lagu milik dari Fidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi. Spesial saya buatkan lagu ini buat Bu Putu yang ada di seputaran Kebo Iwa. Nampaknya sudah bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang.
1: Selamat siang, siapa ini?
2: Siti di Maruti.
1: Ibu Siti, bagus sekali hari ini kebayanya.
2: Eh, Fred. Itu anakku.
1: Oh, bukan Bu Siti itu.
2: Bukan lah. Oh,
1: berarti saya salah sangka ternyata Bu Siti. Karena saya salah, saya kasih hadiah buat Bu Siti. Mau minta lagunya Vidi yang mana?
2: Ini di HP-ku tidak ada playlistnya ya.
1: Ya.
2: Dipilihin aja ya.
1: Oke, nanti dipilihin sama Kak Radit ya.
2: Oke.
1: Lagunya dibikiskan buat siapa, Bu?
2: Buat Kak Radit aja. Okay. Selamat dua-dua, iya. Jaga kesehatan.
1: Terima kasih doanya.
2: Makasih, dadah,
1: terima,
2: bye-bye.
1: Terima kasih buat Bu Siti, doa yang baik lo ya. Terima kasih Bu Siti, saya selalu ya, salam untuk keluarga tercintanya. Oke, okay, fans yang mereka, sebelum kita putarkan lagu beli dari Vidi Aldiano, itu saya pilih yang berduet bersama Prilly Latuconsina dengan single berjudul Tak Bisa Bersamanya. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik datangnya dari Wajah Motor. Fans Sikung Merdeka segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden. Yamaha NMAX Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vazio angsuran hanya Rp800.000 saja. Untuk KTP luar Bali, pendatang ataupun perantauan, tukar tambah semuanya bisa. Dibantu tentunya fasilitas servis Wajah Motor Booking Service. Emergency tinggal telepon aja, spare part lengkap dan juga asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis pengalaman bergaransi. Selama 30 hari tentunya akan ada member. Wajah Motor ne marejan. Wajah Motor hashtag ne marejan hashtag Yamaha Bali.

0: 97,7 FM ke Memerdeka Ngatren. Itu detak bunyi jam ya tadi ya, neng neng gitu. Lagunya video sama Prilly Latukonsina dengan single berjudul Tak Bisa Bersama ya. Melangkah 38 menit lepas dari pukul 2 siang ini, kalau menelpon banyak kayak gini, semangat saya siarannya ya. Walaupun mata tetap tertutup, bibir tetap berkomitmen gitu ya. Kita mencari penelpon berikutnya, nampaknya sudah yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Suarti ini dari Pempatan Rendang Karangasem.
0: Mau lo boleh tanya enggak?
1: Boleh.
0: Hari ini masih pakai BJ ya? Ih, semangat sekali sembahyangnya.
1: Oh, iya.
0: Boleh lagi ngapain hari ini?
1: Bikin anyaman.
0: Oh, bikin anyaman. Berarti dijual atau pakai di rumah aja?
1: Dijual.
0: Nanti kalau ada ke sana boleh ya pesan ya.
1: Ya, boleh.
0: Boleh, baik. Mau lo mau dikasih hadiah dulu sama Kak Radit, lagunya Vidi Aldiano yang mana?
1: Yang mana aja masih?
0: Yang masih kita punya ada Pupus Kasih Tak Sampai, ada Gadis Genit, Lupakan
1: ya,
0: Mantan.
1: Ya, itu dah.
0: Yang oh, boleh. Lagunya dibikisan buat siapa nih, mau lo?
1: Buat anak yang lagi di rumah nih.
0: Ya, salam apa dikasih
1: terus,
0: anaknya?
1: Ya, salam sehat selalu.
0: Ya, terus?
1: Terus sama bapak, sama keluarga yang ada di Canidase.
0: Itu aja.
1: Ya, buat Kak Radit, makasih ya.
0: Oke, baik, ditunggu lagunya Molo ya. Bye-bye. Lagi, berarti Molo ini orangnya berkreasi. Suka, apa namanya, keterampilan begitu ya. Kalau saya lebih suka ke keterampilan bersih-bersih rumah. Lebih mudah jadi mengingat ya. Ini kotor, pakai apa pembersihnya gitu kan. Oke, baiklah fans mereka, sesuai dengan permintaan dari Molo, minta lagunya Vidi Aldiano yang single berjudul Pupus Kasih Tak Sampai ya. Untuk Anda tetap setia di 97,7 FM Gemerdeka Ngatrena.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngatren. Baiklah fans yang merdeka, kita sekarang sudah masuk ke 45 menit lepas dari pukul 2 siang. Sepertinya sudah ada yang bergabung pada siang hari ini, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, suaranya bagus. Siapa ini?
1: Yang ber hari ini Kasiman Kak Radit.
0: Wah, apa kabar hari ini?
1: Aston kare baik, panas cetar.
0: Panas cetar hari ini, berarti Bu Yan Bur hari ini, berarti hari ini enggak belum ganti baju ya, masih pakai baju kebaya ya. Itu di pantai mana itu, Ibu?
1: Kok di pantai?
0: Emang enggak di pantai itu ya, di belakang. DP-nya kan pakai pantai ini, bukan pantai ya?
1: Oh.
0: Di ketawa.
1: Di pantai mana tuh ya, Watu Kloto.
0: Oh, bukan pantai yang ada di Banyuwangi.
1: Bukan.
0: Ya sudah, ngomongin pantai panjang nanti rasanya. Ya sudah, lagunya VDL di yang mana?
1: Iya.
0: Ya. Lagu yang mana, Bu? Yang Bestari.
1: Oh,
0: Karadit aja boleh, lagunya bingkiskan buat siapa?
1: Buat Tugus Bawel.
0: Iya.
1: Pujero Mertel Sari, Bukade Ratna. Spesial buat Kak Radit, selamat tugas.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Akhirnya itu dia permintaan dari Bu Yan Bur hari ini dari Seputaran Kasiman ya. Terima kasih Ibu ya sudah bergabung. Mungkin tadi agak sedikit bingung ya, kok pakai baju kebaya, tapi DP-nya pakai baju kebaya Ibu ya kan. Dari video Aldiana with Lupakan Mantanmu. Benar, lupain aja cari yang baru.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngatran, silakan bisa telepon kembali di 081-558-1977. Sepertinya kita akan mencari dua orang penelpon lagi. Silakan bisa telepon sekali lagi di 081-558-1977. Seperti biasa di setiap sesinya kita akan mencari satu penelpon. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Beli Ajun.
1: Selamat siang Beli Ajun, Beli Radit.
2: Beli Radit, ya Ampura ini.
1: Ampura, siap, gak apa-apa. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Yoga Saputra di Kintamani, Bayong Cire.
1: Siap, ini, gimana kabar di Kintamani hari ini Beli Yoga?
2: Kabarnya saya luar biasa baik ini Beli Radit. Berarti mirip banget suaranya sama Beli Ajun ini.
1: Oh mirip ya, bagus. Mudah-mudahan karirnya juga sama ya.
2: Iya, setung karir ya.
1: Baik, Beli Yoga hari ini mau minta lagunya Vidi Aldiano yang mana?
2: Yang mana aja tersisa itu.
1: Oke, boleh, nanti lagunya saya pilihin ya. Lagunya di Big Sound buat siapa?
2: Beli Radit aja milihin itu yang yang penting enak itu ya.
1: Iya, bakso kali enak. Pakai rujak gue enak. Bakso pakai rujak, aduh enak. Abis ini pulang siaran mau belanja. Lagunya di Big Sound buat siapa Beli Yoga?
2: Dibingkiskan buat semeton saya di Bayong Cirik semuanya siap aja. Ya buat Beli Radit, terima kasih.
1: Terima kasih kembali buat Beli Yoga yang ada di seputaran Kintamani. Ih, pengen ke Kintamani. Besok hari Minggu liburan. Memang sih pasti banyak teman-teman kita yang suka ke Kintamani hari Minggu, apalagi rame. Tapi gak apa-apa, bolehlah sesekali ke Kintamani. Yuk ke Kintamani, yuk.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gemom Merdeka Ngetren. Nampaknya sudah bergabung di ujung telepon sana. Katakan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo GM, siapa ini?
2: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
1: Putu Wira, gimana kabarnya hari ini Putu Wira?
2: Baik, Kak Radit gimana?
1: Kabarnya luar biasa. Putu Wira tumben masih ya, tumben ya, betul-betul tumben. Gak tahu besok kayak gak dapet deh saya. Minggu depan mungkin kayak dimintain tolong sama Tiara. Putu Wira, kita masih ada 3 lagu aja nih. Mau lagu yang mana? Yang judulnya Zamrud, Katulistiwa, atau Bestari, atau Kau?
2: Katulistiwa aja
1: deh. Oh boleh, Zamrud Katulistiwa. Boleh, lagunya dipikirkan buat siapa nih?
2: Salamnya buat Gus Bawe, Abah Waisel.
1: Iya.
2: Bu Juru Mertesari, Bu Kali Ratna, Miniasi, Teman Lus, Lung Dharma, Lus Wartini, Bu Madi Martini, Bu Madi Marleni, Kak Oding, Kak Dania, ini Dania, Kak Dek Ariati, Kak Dek Supide, Dewa Armawan, Juru Cawati, Gede Gus Mertayase, Pak Yan Artawe, Pandi Ebi, dan semuanya ya.
1: Baik.
2: Buat Kak Radit
1: ya,
2: selamat bertugas.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Ditunggu lagunya ya Putu Wira ya.
2: Oke.
1: Terima kasih buat Putu Wira yang di seputaran Jimbaran. Oke, fans Kemerdeka, pas sekali 58 menit lepas dari pukul 2 siang. Tapi sebelum saya pamit, saya punya satu informasi untuk Anda. Informasi terakhir datangnya dari Dewa Tekam. Fans Kemerdeka menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang ingin mencari laptop ataupun handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari harga 1,5 juta rupiah dan juga laptop Axio dengan harga 3 juta rupiah saja. Tablet Arfan mulai dari harga 1,3 juta, ada tablet Lenovo Motopad ya, sudah lengkap dengan keyboard dengan harga 3 juta rupiah saja. Pembelian secara kredit melalui FIF ataupun Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo dengan DP 0% dan juga gratis 1 kali angsuran. Ih, mau banget ya. Pilihan merek-merek handphone ataupun Android sudah terkenal akan kualitas layanannya pun, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan masih banyak lagi yang lainnya. Merek laptop juga terlengkap di Dewa.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 juta rupiah saja. Mau tanya informasi lebih lanjut, boleh silakan bisa di WhatsApp dulu ya di +62 812 3931 7686. Sekali lagi di +62 812 3931 7686. Atau bisa follow Instagram itu di @dewatacom, double M, dan juga Facebooknya Dewatacom. Buat yang ngerasa jauh dari toko kami, bisa belanja online, bisa klik aja di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama Store Dewa.com ya, Store Dewa.com. Ingat ya, mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke Dewa.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih mesti carinya itu jauh-jauh? Tidak terasa fans mereka, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Itarnya saya Teku Radit Rasya harus mengakhiri programnya Halo GM untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Sesaat lagi ada kakak-kakak cantik akan menemani Anda dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Kalau gitu Kak Raditnya pamit dulu ya. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Dadah.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai hai hai. Selamat sore fans di Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senin dan bahagia sekali kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama Forum Ladangdut ya. Untuk edisi hari ini 29 Agustus 2026. Yulia menemani Anda sampai tuntas di jam 5 sore nanti. Jadi yang mau gabungan silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558 9977.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

ikutan Jobar sore hari ini ya. Ada juga Wayan Gede Selamat dari Seputaran Kemenuh, terima kasih sudah bergabung dari Jani Silver ya. Oke, ada juga Ngurah Endu dari Seputaran Tulikop yang lagunya Merah Jambu. Ada juga Selamat sore Wayan Naya dari Seputaran Pedungan ya. Mbok Yan Lastri dari Seputaran Belayu, selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya. Ada juga dari Seputaran Kesiman ikutan Jobar juga Mbok Yan Bur Arini, selamat sore. Ada Indrawari dari Seputaran Mancawarna, terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Dan kali ini Fanstia Yula putarkan dari Happy Asmara, ada Jauh Kau Pergi.

Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi

0: partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren jirayut ada nyut-nyutan fansi Gema Merdeka ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi biar enggak tambah nyut-nyutan kepala ini ya. Oke, fansi Gema Merdeka kali ini Yuli hadirkan dulu informasi nih, datangnya dari Yayasan Dwi Jendra Denpasar ya. Nah, jadi Fans Agama Merdeka Universitas Dwi Jendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi. Di antaranya ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang berkompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Fans Gema Merdeka, ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan ikuti Instagram kami @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo chicken yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren pamit terabi dari Lavora dan Ajeng Febria Fans Gema Merdeka ya. Semoga Anda terhibur dan Fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi untuk lagu yang berikutnya. Nah, kali ini satu informasi nih datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya, yang saat ini Fans Gema Merdeka Minyak Gosok Cap Tunggal ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, Minyak Gosok Cap Tunggal diproduksi oleh PT Segerwaras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, Minyak Gosok Cap Tunggal ini bisa juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli Minyak Gosok Cap Tunggal ini ada di seluruh toko obat dan seluruh apoteko. Ada juga di apotek seperti Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Ada juga di toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apoteki Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apoteki Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apoteki Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apoteki Tasidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Seperti mati lampu.
3: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrafan setia Gema Merdeka. Masih diajanya Formula Dangdut ya. Yulia mau bacain lagi yang sudah gabungan di 081558977. Hai fans setia Cok Gus Permana dari seputaran Sukawati. Gimana kabarnya sore hari ini fans setia? Selamat bermalam mingguan ya. Ada juga Mbok Yan Bur Arini, selamat sore. Pak Yan Sudibagia, CEO Bunga Pacah ya. Terima kasih dari seputaran Sibang Kaje. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Hai Roy Skani dari seputaran Swiss ya. Terima kasih udah gabungan Jobar sore hari ini. Ho a ho e. Pokoknya semangat juga ya. Semangat menyambut malam minggu nanti. Oke, lanjut lagi. Ada Made Hendra Saputra dari seputara Desa Tua di Marga Tabanan, ikutan bergoyang juga. Lanjut lagi Ibu Juro Mertasari dari seputaran Siulan. Ada Mbak Siti Maruti, terima kasih udah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Mbak Siti selamat bermalam mingguan juga ya. Oke Fansi Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi, kali ini kita nikmati dulu informasinya, nanti dulu deh ya. Ada Trio Macan dan Vida AP, ada Seperti Mati Lampu.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Bagi kamu tentunya pemirsa Merdeka ngetren Mila DA7 dan Valen DA7 ada meleleh bahagia. Nah, Famstia ada kabar bahagia juga nih ya. Kini Vital gitu udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Tekomo Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetrafan setia Gema Merdeka. Oke. Sebelum kita akhiri untuk formula dangdut sore hari ini, untuk Anda masyarakat di seputaran Kota Tabanan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Tabanan ya. Tepatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri Tabanan, atau depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nah, teleponnya Fans Tiga Merdeka di 0361-479-0195 atau di WhatsApp 085-9436-691-736. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Juga kentang betimbal Ares, Anda datang dijamin beres. Fans Gema Merdeka, waktu sudah merapat ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Formula Dangdut ya untuk edisi hari ini di lembaran 29 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans Tia, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore, sampai jumpa, bye-bye.

Selamat sore para pemirsa Irudani sarang sami pan sejak merdeka ring kanyakan kala kali mangkin ngawet galimo ngandas bubo galap itu wengi wali bos-bos ring gelaran duwe temu sawitre ari titiang jaya kumare ngi sido tangkil giring udan titiang ring gelaran peniki ngantos galap puput menit bos nah ring udan yang titiang senen sampun pada gabungan nyarang titiang dikiring 97,7 FM pang titiang sedokena pinako purwani ngatur titiang pointer calon telali ngaturan pengasun kare pinako pemungka acara om swastihastu.

Bon dalam ponyok batu ngi sampun cide aturan di tereng irudani panas gemang merdeka sana sampun pada mesanakan ngi sampun mentaki-taki persiapan untuk bermalam minggu bersama keluarga yang meduwe yang tak meduwe acara menang di rumah. Iya wenten sana sampun makuah juga nyarengin suksemo wenten Pak Cahya Bagus sering tanggap doping SDC lanturian seno pernah bikin Gatrem, bawa yang lalas ring belayu, copon mana risu wajing urandu, ring telikuk gianyar, gue saji maco ring semua badung, semua badung, semua baung, eh. Cek konkret bakadung, kadung kemo genji, kengken ji sengidang benji. Ampura aja nge, kini buji lidah nak lingsir, bujak sulit sajan, ban memikirkan nge, jangan kan atu pikir setia, ngetan ngidang mikir nge, yo. Aduh, coba ngenak, atuh ngenak, dia ngayon, nang iyo badeng, dia badeng. Atuh ngayon, dia kenal masih itu. Dia kewa badeng, dia yakti, dia do. Aduh, selip kanji. Wayan ayo, ring pedungan pun api gatro, wayan ayo, haji nala juga, sampun juga nyarangin, mengerasa matur si semua kumanten, muali tembang sampun siap di tiang, yang lagi kaget, ampun kaget, nggih, beli jaya kumara setiap hari Sabtu, wedan sore, gitu, nggih, bersiaga lagi, tukang susu resik.

Inggih lewat campur nggih tukang susut WC dua kan wang baso yes jat no kan. to ke tawang kalau dia yes no to guard kan tawang kles lah no talenya pegat. Tapi kenawan sih lain itu sebentar sih kenawan saya ngerasa yes no to guard kles lah no talenya pegat. Aduh penyiar gelap nih bin. Kumat, kumat. Komang dari sana Budi Arte, gisik semua. Komang. Marsiaran bling, gih. Hari dinamika, reng kerungkong, gih. Penapi gatre, reng topati, penigi. Sarang mok yan bur hari ini. Arajang sore kumanten, reng kasiman, bu Delia hari ini, reng bambang bangli, nangoman juga. Ketul Sudi Artini sarang Dede Pongki Wayan Kasih ada Irudod ngejik mang juga Wayan Sugita Pariring Sukojiwo Dadong Wahyu juga sambung ngeranjing nggih matur semua kumanten rajang sore selamat bermalam Minggu 25 menit.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Ingin dengan ke sampun sidok atuh raring ira dan di dang sane sampun nyarengin ye. Ada lo Eriani ring bak-bakan gianyar nge penampi gatre rajang sore kemanda. Ada juga Mak Eko ring samu singapadu. Ada juga Mak Indri rajang sore kemanda. Mak Dika sedang Pak Dika ring warung Tebosari. Ada Mak Yuna juga nge sarangin Mama Rista Rasti. Ada Mak Wayan Pioni ring ngatan ubur juga penampi gatre Mak Yan. Nge mumpung samu ke ingat-ingat akhirnya mana rika nge ingin nah kabare sehat daun-daun sehat beli mana nge ada beli Yanto juga nge senewenda ring Negari ada Bude Rahmawati ring Kutri ada juga Aji Parkit nge Wayan Lastri ring Belayu Mangku Madewi Ratme ngisuk semoku Banten sakeng Pacung Baturiti Tabanan ada Jero Gede Batan Biung nggih Jero Gede iki Batan Biung nggih ngoyong Ujang Dika menang Jero Gede medal ampun jadi Batan Biung we dogen gitu ada Komang Wahyu ke Sarangin Tengah Sujana nggih sampun juga bergabung matur suk semu kumanten muali tembang sampun siapa di tarang itu dane dulus biasa sakar sarang-sarang saking penembangnya Tri Puspa.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

sampun tintin kita nggih aturan di tiaring Indodane ada Pak Gabriel nggih pernah tiga tro Pak Gabriel sana wenten dreng Bulusung dan Gumi itu apa dan Gumi itu nang sah mana sering si Pak Amle ada Pak Amle Pak Dede ada Butut nggih rajang sore kemanten nias tongkar aja kayak yang nikah merus sidang nggih ulah-ulah kalau waktu waduh tumben sana Pak Dede nelpon nggih nggih udah bisa Pak De yang jelas kan sampun yang carikan mudah-mudahan titiang akan ulah waktu kayak yang nikah bas gede aja kayak yang nikah Pak De tanggal 3 ada nggih ada Komang Mardike nggih pernah pigatre ada juga sementara di tiang wayan Sukerti pernah pigatre ada Desa Swastini ke sarangin wayan Sudi Bagil nggih pernah pigatre Pak Yan Reng Sibang ada juga Pak Yan Budeng nggih Pak Ameng nggih nuyuk hiap-hiap nggih ada juga Pak Putri nggih Pak Tony juga sebetul-betul ditariki Damang Ding nggih tetap bergabung ring kanyakan kala ke dimangke ni ring ditia ring gelaran duit tung sawitre kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.

Ingi gelang benang ya sampun Sri Diana Sanema Derbe. Sima sima suk semua sima sima sampun juga nyarengin sak yang lembian Kintamani Rajang Sore Komandan Ayu Bless juga ngge. Ada Sinta Rajang Semang Rajang Semang Rajang Sore menuju petang beli sak yang Gatsu ngge suk semua Sinta. Ada juga Pandai Tombong Nak Serokadan ngge. Ada Budi Masir yang Kacagan Penampi Gatre Ketujuita ngge. Lantur Wenten Dewa Aji Bukian Penampi Gatre Dewa Aji Buano Reng Klungkung. Ada Semedan Ditiang Pak Dek Jokan Sarang Semedan Ditiang Aryo Sandal Jepit nge. Tetap semangat gabungan Riki Reng Gelaran Dewi Temu Sawitre Mewali Tembang Sampun Siapan Ditiang Meluncur Katur Reng Indodane Wanda Kade Cinta.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Ingi moglong isengin nge sampun sida katur ing roda nang ditang sareng sami sareman kinaturan titiang ale ayuning dewasa babi turun baik untuk memasang sesirep genir warna baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api tidak baik untuk mengatapi rumah melapas dan bercocok tanam. Kalau atat baik untuk membuat tali pancing melakukan pekerjaan anyam-anyaman tampus dan jerat. Ngelantur kalau biang rau baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre tidak baik untuk membangun, mengatapi rumah. Ngelantur lebur rayu tidak baik melakukan upakara pewiwahan atau pernikahan. Ngelantur membangun rumah, mengatapi rumah baik untuk membangun saluran irigasi. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Naga-naut tidak baik untuk dewasa ayu. Ini katuran titang ala ayu yang dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

Dane panas gemah madaga serang sami rewes kemargi yang puja trisan ye gelaran duit temu sawi terlanturan di tiang mali ngantos puput galah pitu wengi mali bos bos rajang sore wentan Gusti Ayu Parwati ring ceko mariang ye penabi gatre pak mang lekok juga wentan ring ceko maria mang sudi juga ada jik ngurah loyot ye made Hendra Saputra kesarangin wayan Sugiani sene wentan ring karanga semanggis ada dadong Darmo nggih juga ada Mok Sri Ulakan Lo Swartini ring Parnang Karangasem wenten Nyoman Martini ring Stak Duda ada apa nih tombong nak seroka dan jero melati dan nasi jinggo batan kepuh niki hadir matur sok semua dewa jibukian kesarengin Agung dobel nggih sok semua jigong ada male nang oman dengan pian basi kesarengin wayan kasih nggih selamat sore komandan selamat tinggal masa lalu.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Sampun Pak Gartresne nggih lewat nggih matur suksesmu juga de rekan kita yang berada di warga Mabar Wonogiri Medan hadir Tunium Virgo selamat sore lewat streaming nggih Yan Sutame Reng Sangyang kekeran mengui kesarangin wayan gendet nggih juga sampun bergabung lantur male wenten sanema pesengan Pak Tegag nggih reng Ganapura penapi gatre Pak Tegag mau rai batu kande ada juga sementara di tiang moha reng Sidakarya Bapak Ariana sarang Ibu Ariana reng pejeng aji tiga lalang ada Bu Jero Mertosari, Rumi Arto Pego, ya, Suksema Kumanten, Dewa Jimia, Reng Bangli, ke Sarengin, Sementan Titiang, Nyoman Kacrut Boy, ya, Saking Guang, Suksema Kacrut, ada Pak De Gendut, ini, alias Pak Nopik, Reng Kesambi, juga sampun bergabung, Matuk Semua Kumanten, Muali Tembang, sampun siapan Titiang, Biasang Sarang-Sarang, Pompi.

Pahlawan pengganti nggih sampun sidaturan didiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat nggih sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalino, sakit seperti tusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang, wenteren cabang apoteku dan toko-toko obat dekat ring genai dudane. Wender ring apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku sesetan di Jalan Resesetan 221C, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Barat nomor 55, apoteku Kuta di Jalan Pandai Kuta nomor 46, apoteku Sembilan Renon di Jalan Tukat Balian 50, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 dan Basar, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Tiler nggih Budi Harse yang punya Pelengkap Cinta, Pelengkap Cerita nggih. Heeh, sapunapa kene. Aja geran nanti mana. Sapa napi kita maksudnya kita selamat niki suksemo komander yang jani silver kemenu rajang sore sampun juga bergabung lantur benten Muhammawati yang Singapadu pasnya nih ring kudri nge. Ada juga Beli Putu Wiro Mas Andi ring Gimaran, ada Gus Bawa ring Batu Bulan, ada Yoga ring Bayong Cerik Kinamani juga sampun masuk ngelantur male benten Bu Putu ring Keboiwo penapi gatro Ibu Putu, ada Maharani Payet juga ring penate, Dama Ari ring penate Komang Minggu ke Sarangi Mok Lariati penapi gatro tetap bergabung ya ring Galah Kadimakin, ada Ibu Ana ngiring tabanan penapi gatro Ibu Ana, ada juga Bu Anis ngelanturan titiang male benten Geina ring Supratman, ada Pade Parawate Mengkutan Bahu Gro juga Rajang Sore Kumante, ada Mang Sudi juga nggih ri mangkin tembang sampun siap di tiang kopi Jumagul di sisi.

Ing iru dan ni pan sejak memerdeka sarang jami ing iru aninggala tanpa undam dagang malai ringgalan doa itu musawitro tidak harus kemandan dumun jarang di dadane undat dan didiang untuk para masanti om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka ngeterin selamat malam Fansia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara, Selip dan juga Himbauan Malam. Tentu saja bersama saya Wina Kristina.

0: Fans Agama Merdeka dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

Pansiaga Merdeka yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri. Sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International itu ada di Denpasar Gianyar dan Nusa Dua. Fasilitasnya lengkap, instrukturnya profesional, hotelier tersertifikasi. Jadi untuk di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Isi Merdeka. Jadi silakan dapatkan penawaran super spesial ini. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Jadi promonya sampai tanggal 31 Agustus. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
7: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
6: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
8: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
6: Apa solusinya, Mas Anton?
8: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
6: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
9: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
10: Gema, gema, gema, merdeka.

Baiklah Pansiago Merdeka, sebelum kita ke acara selip ya. Untuk masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud Utara Biji Motowot sebelah barat jalan. Teleponnya 0361-985317 atau di WhatsApp 081239897025. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang di Jamin Beres.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Pansiago Merdeka. Kita bakal lanjut lagi di acara Selip 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Dan saya akan mengajak Anda mendengarkan 10 lagu berserta preview kita. Tapi sebelum itu, ayo kita dengarkan dulu flashback Selip minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Selip 10 Langkah Indonesia Pop Selip minggu lalu. Posisi 10.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: FM, Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 10.
1: Fans setia Gema Merdeka, langsung saja kita mulai slip ini dengan mendengarkan posisi yang ke-10. Iya, siapa sih yang gak tahu Tiara Andini? Kali ini kembali meramaikan slip dengan satu lagu, Tulang dan Nadi.

kuwasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

0: Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
0: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
4: Posisi 8.
5: Pensia Gema Merdeka, kita sambung lagi untuk mendengarkan lagu di posisi ke-8. Lagu ini sudah tidak asing lagi, NAO dengan Ari Lesmana, Sesi Potret.

97,7 FM, baiklah Pansiago Merdeka. Kali ini masih di selip posisi yang ketujuh NAU ya, dengan lagu yang berbeda. Sudah tahu Tuhan kita berbeda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 6.
2: Baiklah, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Kita berada di posisi yang ke-6. Penyanyi cantik Raisa dengan satu lagunya, Bila.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 4.

0: posisi 3.
1: Baiklah fansnya Agama Merdeka, kita lanjut dan sambung lagi di posisi kita yang ketiga. Ini dia Paul Aro dengan lagu Biar Kita Jadi Kenangan.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Posisi 2.
2: Baiklah fans ya, Gema Merdeka, kita sambung lagi untuk mendengarkan posisi yang kedua. Di sini ada Raim Laude dengan lagu Dunia Yang Nanti.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Baiklah, Fansia Goma Merdeka Ngetren ya. Kita sudah dengarkan dua lagu, saatnya kita akan mendengarkan preview kita untuk minggu ini. Ada Bunga Citra Lestari, Fansia Goma Merdeka, kemudian Roni Parulian, dan Budi Doremi.

0: Baiklah Fansia, Gema Merdeka itulah preview kita. Jadi kalau Anda ngefans dengan lagu tadi, silakan saja Anda bisa atensi dan memilih lagu itu untuk diputar di Gema Merdeka, di siaran kami yang memutarkan lagu pop Indonesia. Baik Fansia Gema Merdeka, saatnya kita bersama-sama mendengarkan jawara kita untuk minggu ini, edisi 29 Agustus 2026.
1: Jawara Sleep minggu ini.
0: Dia adalah Sabrina Leonor dengan lagu Selesai, yang berarti lagu ini juga selesai selipnya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Tetaplah cintai musik dalam negeri dan jauhi narkoba.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat destinasi wisata air di daerah Denpasar, Anda bisa mengunjungi Taman Rekreasi Air Buatan, sungai ataupun wisata bahari di pantai. Karena Denpasar nggak punya air terjun, pilihan tadi bisa jadi pilihan atau opsi kalian. Taman Rekreasi Air Buatan bisa Anda temui di daerah Ubung, yakni Citraland Waterpark Denpasar. Destinasi wisata sungai atau tukat bisa meluncur ke Tukat Bindu di Kesiman, Tukat Badung, Tukat Korea, dan Taman Gumbesari di jantung Kota Denpasar, Tukat Taman Pancing di Pemogan, dan Tukat Taman Magendra di Penatih.

seperti dulu kita bersama lagi. Hatiku berkata, hanya engkau lah yang

penyanyi, penulis lagu, dan produser musik asal Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan musik hip-hop tanah air. Memulai karirnya sejak awal 2000-an, Seikoji berhasil menarik perhatian melalui gaya rap yang khas, lirik yang kreatif, serta tema lagu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Popularitas Seikoji semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Online, So What Gitu Loh, dan Jomblo yang sukses menjadi favorit pendengar dan memperkenalkan musik hip-hop kepada masyarakat.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: ...97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kain geringsing adalah kain tenun ikat ganda tradisional khas desa Tenganan Pegeringsingan Bali yang merupakan satu-satunya di Indonesia dengan teknik double ikat. Nama geringsing berasal dari kata gering atau sakit dan sing artinya tidak, yang berarti penolak bala atau pelindung dari hal buruk. Pembuatannya memakan waktu 2 hingga 5 tahun dengan menggunakan pewarna alami. Kain ini dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, potong gigi, dan ritual keagamaan lainnya. Kain geringsing memakai warna merah dari kulit kayu mengkudu, kuning dari minyak kemiri, dan hitam dari daun taum. Kombinasi warna ini menyimbolkan konsep Trimurti. Motif dari kain ini ada pada motif wayang, motif cecempakaan, motif cemplong, dan motif lobeng.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu fans setia Gema Merdeka. Minggu pagi, waktunya kita jobar, waktunya kita bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Aldi ya sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Tria Farani. Tunggu tanggal main. Tanggal mainnya sih sekarang ya. Kalau fans Tiago Adeka pengen bernostalgia kembali dengan lagu-lagu dangdut lawas ya, tanggal mainnya sekarang, karena sekarang ini hari Minggu ya. Silakan fans Tiago Adeka yang mau ikutan bernostalgia sambil jobar juga ya, bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081-55-8000-977. Aiki, sekali lagi jangan sampai lupa ya, khusus hari Minggu lagunya khusus lagu-lagu dangdut lawas aja ya, lagu dangdut tahun 80-an, 90-an, sampai dengan 2000-an ya, sampai jam 7 pagi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
2: Dari Wings Food.
9: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
10: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
9: Gelam ya, Dek?
10: Gelam kenapa?
9: Capatin memedih kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
10: Sunrise?
9: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tak lagi.
10: Sunroof ada nih sunrise, ya, mikirin lo.
9: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
10: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
11: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
10: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
12: KPID Bali.
13: Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Thomas Georgi, Sembako Cinta. Itulah Sembako Cinta ya, yang sudah disebutkan di lirik lagunya ya. Terima kasih buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung pagi hari ini ya, yang sudah ikutan jobar sambil menikmati lagu-lagu dangdut yang bisa bikin suasana kembali lagi ya, seperti zaman dulu ya, seperti lagu, seperti tahun 80-an maksudnya, seperti tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an. Kita memang menghadirkan lagu-lagu tahun segitu ya, tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya, karena waktunya kita bernostalgia kembali setiap hari Minggu nih fans Diagodeka. Silakan yang belum bergabung masih bisa ya, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Yang sudah bergabung waktunya kita sapa dulu ya, ada siapa saja pagi ini yang sudah bergabung. Ada Bang Ino yang ada di Gatsu Tengah, mau request lagunya Yus Yunus featuring Iis Dahlia. Arjun sudah langsung mengudara ya, terima kasih buat Bang Ino sudah bergabung di WhatsApp ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem, minta lagunya Thomas Georgi, Sembako Cinta. Sudah langsung mengudara ya, terima kasih ya buat Bu Made Rasmin. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Nini Gusta yang ada di Pemadilan ya, minta lagu Sepiring Berdua. Ini yang nyanyi ada dua versi sih ya lagunya ya, ada versinya Endang Estaurina atau versinya Ida Laila juga ada. Kira-kira yang mana yang mau di-request sama Nini Gusta? Atau nanti coba Gus Aldi yang milihin salah satu ya. Terima kasih ya Nini Gusta ya sudah bergabung ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar, Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, Kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat Kru Yoyo Melingser seluruh Bali semuanya, yang lagi kompak melingser, kompak jobar juga di Kopi Dangdut ya. Kemudian ada juga Pak Ketut Mantra, selamat pagi Pak Ketut Mantra yang ada di Pejeng Kajel. Salamnya buat teman-teman di proyek semuanya yang lagi jobar juga ini ya, sebelum melanjutkan kembali pekerjaannya ya, jobar dulu biar tambah semangat. Asik, pastinya Gus Aldi juga dengan senang hati ya. Pak Ketut Mantra dan juga proyek-proyek yang ada di teman-teman di proyek ya, yang ada di sana ya, sebelum mulai beraktivitas kita jobar dulu biar tambah semangat ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, semakin banyak ini ya, luar biasa. Terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ming-Ming yang ada di seputaran Tulikup, Gianyar, mau request lagunya Iis Dahlia yang judulnya Tamu Tak Diundang gitu ya. Oke, nanti coba Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung buat Ming-Ming. Ada juga Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Kemudian ada juga Bu Agung yang ada di Jalan Raya Guang ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Salamnya buat Mira, buat Cok Gus Permana juga. Oke, buat fans setia Goreka yang belum bergabung, silakan masih ada waktu ya sampai jam 7 pagi. Dan yang sudah request lagu dari Evi Tamala, Kandas, langsung saja untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fans setia Gema Merdeka, sebuah mobil pick up box menabrak kendaraan yang ada di depannya di Jalan WR Supratman sebelum pertigaan Jalan Soka, Kesiman, Denpasar. Kecelakaan tersebut diduga terjadi karena pengemudi mobil box tersebut kurang konsentrasi di saat berkendara. Supir diduga sedang bermain HP ketika melaju sehingga tidak memperhatikan kondisi kendaraan di depannya. Padahal saat kejadian, arus lalu lintas dalam kondisi lambat dan mobil di depan tidak melakukan pengereman mendadak. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Musin Alatas, Pasrah. Waduh, jangan sampai pasrah ya. Begitu rasa lelah sudah mulai mengganggu, terus mengganggu aktivitas Anda. Kalau dibiarkan terus, kalau kita pasrah, ini yang ada malah semakin parah ya. Kalau sudah seperti ini, jangan dibiarkan terus nih fans Tiago Deka ya. Waktunya kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak.

0: kenyang gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wingsfoot.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang, kembang,
2: kembang, berdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ernie AB, Mabuk Janda. Sudah mabuk minuman, terus judi, ditambah lagi mabuk janda. Waduh, parah ini ya. Jangan sampai dirusak ya masa muda maupun masa depan kita juga nih, fans Setia Goreka. Kalau sudah yang namanya mabuk gitu ya, baik itu mabuk minuman keras atau mabuk janda, ini nih yang harus kita hilangkan ini nih, fans Setia ya. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari ya, atau ke depannya nih, fans Setia. Untuk itu, ayo buat fans Setia Goreka yang belum terjerumus ya, atau yang usia masih muda, sebaiknya kita jauhi ya ketiga benda ini, yaitu minuman-minuman keras, kemudian rokok, dan juga narkoba nih, fans Setia. Kita sayangi masa depan kita mulai dari masa muda kita juga nih, fans Setia ya. Informasi yang satu ini jangan sampai lupa juga, ini penting banget ya buat anak-anak muda, terutama buat generasi berencana nih, fans Setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka. Kalau kita membicarakan masalah sampah, ini menakutkan juga ya kalau sudah mendekati musim hujan ya. Sebentar lagi kita bakal memasuki musim hujan. Jangan sampai gara-gara kebiasaan kita membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik nih fans setia ya, bisa menyebabkan banjir nantinya ya. Seperti yang sudah terjadi tahun sebelumnya, nggak mau kan ya kejadian seperti itu terulang lagi. Untuk itu, ayo kita mulai bersih-bersih dari sampah plastik nih fans Tiago Deka. Yang namanya sampah, baik itu sampah plastik ataupun sampah-sampah yang lainnya, kita kita buang sampah pada tempatnya ya. Jangan sampai dibuang sembarangan lagi, karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam ya bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren dari Hesti Damara. Basah-basah. Sudah mengantarkan kita juga sampai hampir mendekati jam 7 pagi ya. Sudah hampir 2 jam kita jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas ya di Kopi Dangdut edisi Minggu nih Van Setia Goreka. Namun sebelumnya, sebelum mulai liburan gitu Van Setia ya, sebelum mulai beraktivitas, jangan lupa semangatkan dulu hari-hari Anda dengan Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Van Setia Goreka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih Van Setia Goreka semuanya yang sudah bergabung ya dari jam 5 pagi, yang sudah ikutan bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Terima kasih banyak semuanya. Tapi jangan kemana-mana nih Van Setia Goreka ya, sebentar lagi kita lanjut lagi di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas Pagi, pastinya dengan lagu-lagu hits Indonesia. Van Setia Goreka bisa request kembali ya lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita lanjut lagi di program Tirai Musik Aktivitas Pagi. Lagu-lagu hits Indonesia sudah siap menemani aktivitas pagi Anda ya, atau menemani liburan Anda sampai jam 9 pagi, masih bareng Gus Aldi.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Tulus Teh Hijau. Pas banget ya pagi-pagi sambil menikmati indahnya suasana pagi ditemani dengan teh hijau dan camilan favorit juga ya. Sambil ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia yang pastinya bisa Anda request ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka. Sekali lagi di Facebooknya Gema Merdeka ya, yaitu di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Fans setia gue mereka pengen disemangatin pakai lagu Indonesia yang mana yang sudah request ya. Ada yang request lagu Rock in 82 ya. Gus Aldi nyebutnya 82 aja. Oke, Rock in 82 dari Aidan. Langsung saja untuk Anda.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Roni Parulian. Pesona sederhana. Caranya sederhana kok ya, biar kita tampil lebih mempesona nih Fanstia, biar kita menjadi lelaki full power ya. Caranya gimana nih? Caranya cukup dengan minum Vitalik ya. Nah, terutama buat Fanstia Goreka yang sering merasa mudah lelah juga ya, atau sering merasa mager, bisa banget ya disemangatkan dengan Vitalik, biar lebih semangat lagi beraktivitas, lebih semangat lagi bekerja ya, dan menjadi lelaki full power. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Kemudian ada juga ya kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, kena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, jangan sampai lupa informasi yang satu ini, terutama buat anak-anak muda dan buat generasi berencana juga nih fans setia. Ini penting ya. Nah, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gama Merdeka Ngetren, fans setia Gama Merdeka. Lagi-lagi terjadi aksi pencurian. Aksi pencurian kembali terjadi di wilayah Menguitani, Kabupaten Badung. Sebuah toko dilaporkan menjadi sasaran pencurian oleh pelaku yang diduga masuk dan membobol toko. Peristiwa tersebut menambah kewaspadaan warga di tengah maraknya aksi pencurian yang terjadi di sejumlah wilayah Badung. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan keamanan, terutama pada toko maupun tempat usaha yang ditinggalkan di saat malam hari. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Peter Pan. Tak bisakah? Bisa dong ya, menjadi lelaki full power, terus tubuh kita selalu fit, terus selalu semangat juga nih Vanstia. Bisa banget malah ya. Caranya juga gampang, cukup dengan minum Vitalik nih Vanstia. Vitalik ini juga sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.